0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Rockin' Life Bali. Dana Suwardana masih di sini, rockstar. Ya kan, emang biasanya kalau kita sama teman kita tuh ngasih pengaruh baik katanya. Emang saling mempengaruhi tapi asal baik-baik boleh. Tapi kalau lo mungkin lagi bengong-bengong aja, terus juga kayak teman-teman gue kok kayaknya kerjanya asik gitu kan. Nah, kita pengen nih ngajakin lo ke satu lingkungan kerja yang asik bareng sama kita di The Rockin' Life Bali, karena kita lagi nyari account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat plus skill negosiasi, terus lo biasa bekerja dengan target dan self-motivated. Terus lo comfortable untuk approaching clients online ataupun offline, dan juga tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Punya sales experience, itu adalah nilai plus. Dan lo di Bali gitu, Bali based. Jadi kirim CV kamu sekarang ke DM kita di rockinlife.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, boleh ke rockinlife.bali, tanya-tanya di sana, kirim CV kamu, atau email ke rahmatunisa.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

target dan self motivated. Terus lo comfortable untuk approaching clients online ataupun offline, dan juga tertarik dengan dunia media, konten dan branding. Punya sales experience itu adalah nilai plus. Dan lo di Bali gitu, Bali based. Jadi kirim CV kamu sekarang ke DM kita di rockinlife.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, boleh ke rockinlife.bali, tanya-tanya di sana, kirim CV kamu, atau email ke rahmatunisa@mramedia.com.

0: malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga aktif lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang

0: buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

dia The Rockin' Life Bali. Diana Suwardana masih di sini, rockstar, ya kan? Emang biasanya kalau kita sama teman kita tuh ngasih pengaruh baik katanya. Emang saling mempengaruhi, tapi asal baik-baik boleh. Tapi kalau lo mungkin lagi bengong-bengong aja, terus juga kayak temen-temen gue kok kayaknya kerjanya asik gitu kan. Nah, kita pengen nih ngajakin lo ke satu lingkungan kerja yang asik bareng sama kita di The Rockin' Life Bali, karena kita lagi nyari account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat plus skill negosiasi, terus lo biasa bekerja dengan target dan self-motivated. Terus lo comfortable untuk approaching clients online ataupun offline, dan juga tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Punya sales experience, itu adalah nilai plus. Dan lo di Bali gitu, Bali based. Jadi kirim CV kamu sekarang ke DM kita di rockinlife.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, boleh ke rockinlife.bali, tanya-tanya di sana, kirim CV kamu, atau email ke rahmatunisa@mramedia.com.

0: 1-866-969 or follow their Instagram at Hard Rock Bali. Splash on Fire by Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
3: Just the guitar, okay, cool.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Hit FM, this is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dana Suwardana masih di sini, rockstar. Ya kan, emang biasanya kalau kita sama teman kita tuh ngasih pengaruh baik katanya. Emang saling mempengaruhi, tapi asal baik-baik boleh. Tapi kalau lo mungkin lagi bengong-bengong aja, terus juga kayak temen-temen gue kok kayaknya kerjanya asik gitu kan. Nah, kita pengen nih ngajakin lo ke satu lingkungan kerja yang asik bareng sama kita di The Rockin' Life Bali, karena kita lagi nyari account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat plus skill negosiasi, terus lo biasa bekerja dengan target dan self-motivated. Terus lo comfortable untuk approaching clients online ataupun offline, dan juga tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Punya sales experience, itu adalah nilai plus. Dan lo di Bali gitu, Bali base. Jadi kirim CV kamu sekarang ke DM kita di rockinlife.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, boleh ke rockinlife.bali, tanya-tanya di sana, kirim CV kamu, atau email ke rahmatunisa@mramedia.com.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: where everyone can be a rock star.
1: It's a Budet FM. You're listening to The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Happy Sunday, Rockstar! Bertemu dengan saya, Saskar Abimanyu di sini ya, Rockstar ya. Sebenarnya, gue tuh siaran kan kemarin Sabtu. Tetapi karena Sabtu saya berhalangan, saya ganti jadi Minggu aja ya. Karena kan Minggu tuh identik dengan lebih happy-happy gitu. Happy Sunday gitu. Orang-orang ke gereja hari Minggu. Apapun itu yang happy-happy di hari Minggu. Tapi Sabtu juga gak kalah happy kok. Setiap hari sebenarnya harus happy gitu ya Rockstar ya. Tetapi hari Minggu ini happy-nya harus ekstra. Karena mempersiapkan untuk besok itu hari Senin ya kan. Besok tomorrow is Monday. Tomorrow we all go back to work all together. Gitu. Jadi gue bakal nemenin lo di hari Minggu lo. Membantu nge-boost mood lo. Biar besok itu mood lo udah siap untuk bekerja gitu Rockstar ya. Biar gak bad mood gitu. Jangan bad mood lah setiap hari Senin gitu. Jangan selalu gitu. Libur pasti masih ada banyak lagi kok ya kan. Setelah kemarin hari Jumat itu sudah mengalami Harpitnas namanya. Apa itu Harpitnas? Hari kejepit nasional itu. Yang ngantor hari Kamis libur, hari Jumat masuk, hari Sabtu libur lagi ya kan. Kenapa tidak diliburkan aja itu hari Jumat ya kan. Jadi Rockstar, pokoknya kita bakal seru-seru banget di hari ini, di siang hari ini sampai sore hari ini. Karena gue bakal nemenin lo dari jam 12 sampai jam 4. Nanti lo bakal ada kesempatan buat request di jam 1 siang. So mending lo stay tune aja, stay di sini. Karena gue bakal nemenin lo sampai sore hari nanti ya. Dengan of course lagu yang seru-seru, topik yang asik-asik. Jadi langsung aja gue mulai, ini dia GWHR, Good Weekend, Happy Rockstar. Let's go!

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Salah satu single dari BLP featuring Matthew Caesars yang berjudul Mati Saja ya. Aduh, ini judulnya sebenarnya agak ekstrim gitu ya. Menikmati saja. Jangan dong, jangan mati dong guys. Harus semangat hidup ya kan. Selamat juga buat rockstar-rockstar. Gue pengen nyapa-nyapa aja ini selamat hari Minggu ya. Buat tadi yang mungkin belum dengerin gue opening ya, kan mungkin baru stay tune di sini. Selamat hari Minggu semuanya yang lagi di jalan, yang lagi rebahan, yang lagi streaming, lagi yang lagi mungkin kerja shift permanent shift weekend, atau mungkin yang lagi pura-pura healing padahal besok Senin itu dan udah mulai deg-degan gitu ya. Daripada mati, mending lo dengerin gue siaran aja karena lebih have fun gitu ya. Bisa cerita-cerita juga gitu dan bisa membantu mood lo buat naik lagi gitu ya kan. Gimana kabarnya nih hari ini, lo apa kabar? Baik-baik saja, semoga baik ya. Walaupun akhir-akhir ini tuh hidup tuh mirip cuaca Bali banget gitu, kadang cerah gitu, terus sejam kemudian tiba-tiba ada hujan deras gitu tanpa aba-aba kayak naik gila ya kan. Pagi semangat produktif, siang tiba-tiba pengen ngilang gitu kan, mut-mutan gitu karena dari kemarin kan tiba-tiba hujan mulai lagi gitu tanpa ada notif dari alam gitu, tiba-tiba jebret gitu dikasih hujan gitu kan, nggak lucu gitu. Tapi ya emang gitu, karena kita semakin dewasa ternyata kalau misalnya ngerasa capek itu bukan karena kerja aja rockstar, tapi juga karena sibuk mikirin hidup, mikirin chat yang belum dibales, siapa tahu ya kan, deadline, tagihan, relationship, situationship, ah duh kan nyenggol siapa situationship ya kan, persahabatan yang makin susah jadi nyari-nyari jadwal ketemu yang seperti minggu lalu gue bahas sama kalian-kalian ya kan. Bahkan kadang capek itu cuma karena disuruh milih makan apa gitu. Apalagi di umur yang sekarang gitu ya kan, lagi fase-fasenya survive tapi harus senyum gitu. Di luarnya kelihatan santai, upload story ngopi, sunsetan, nongkrong, tetapi padahal di malam hari overthinking ya kan. Ya ada yang lagi ngejar karir, ada yang lagi bangun usaha, dan ada yang lagi belajar jadi orang tua mungkin ya kan. Ada juga yang lagi belajar buat ikhlas sama hal-hal yang ternyata enggak bisa dipaksain. Aduh, siapa itu? Makanya ya Rockstar ya, di hari Minggu itu kadang-kadang jadi hari yang paling aneh gitu menurut gua. Mau santai tapi kepikiran besok, mau produktif tapi badan bilang udahlah istirahat aja gitu. Dan cuaca Bali ini akhir-akhir ini juga ikut random gitu ya kan, apaan sih gitu, tiba-tiba panas 5 menit kemudian hujan. Ini aja di daerah Kuta ini tadi cerah terus tiba-tiba sekarang mendung gitu. Aneh gitu. Jadi buat kalian yang hari ini mau keluar rumah, jangan lupa bawa payung, jangan lupa bawa jas hujan kalau yang naik motor, jangan lupa hati-hati kalau yang naik mobil, payung aja deh, siapa tahu keluar mobilnya nggak bisa kan gara-gara nggak ada payung gitu karena hujan gitu. Tapi jangan lupa juga moodnya itu dijaga gitu, jangan sampai mood kalian turun karena sekarang tuh mood mahal bos ya kan. Buat naikin mood cewek aja harus beliin makan bos, mahal, makanan sekarang udah mahal gitu. Apalagi mood kita, saya kalau misalnya moodnya pengen baik makan gitu, makan belum gojek, mahal bos gitu. Jaga-jaga gitu moodnya. Buat minggu ini yang lagi rasanya berat banget, tenang aja, kalian tidak sendiri gitu. Kadang hidup emang lagi mood-moodan aja, yang penting kita tetap jalan pelan-pelan gak apa-apa, yang penting jangan berhenti gitu. Dan sekarang wherever you are, whatever you do, nikmatin hari Minggu ini. Mau sambil nyetir, mau sambil ngopi, mau beres-beres kamar, diem-diem aja di kamar, atau lagi mikirin doi gitu. Semoga ada satu hal kecil yang hari ini bikin kalian merasa hidup itu masih worth it gitu. Biar hidup makin worth it, gue kasih lo lagu yang bikin hidup lo worth it aja ya. Jadi dengerin aja sekarang, G-Eazy, Me, Myself, and I.

0: a message after the beep.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

today with the Rock Life Bali, where everyone is a rock star. Shalom Seven, sederhana. Lucu banget ya. Makin gede itu, definisi bahagia itu malah semakin bergeser. Dulu mikirnya bahagia itu harus wow, harus rame, harus mahal, harus kelihatan berhasil. Sekarang, bangun tidur gak buru-buru aja itu udah nikmat ya Rosa ya. Makan enak pas lagi lapar, udah bahagia. Playlist enak, kena cuaca bagus di jalan sesuai mood, udah jadi mood booster. Ternyata hidup tuh gak selalu soal punya yang paling banyak, Rockstar, tapi punya yang cukup buat bikin kepala kita tenang gitu. Tapi bukan berarti berhenti berkembang juga loh ya gitu. Karena hidup yang sederhana itu tetap butuh sesuatu yang jalan gitu. Tetap butuh arah, tetap butuh kerjaan yang bikin lo merasa oke, gue progressing gitu. Nah kalau lo lagi nyari langkah baru tanpa harus jadi orang lain, The Rocky Life Bali lagi buka posisi sebagai account eksekutif ya kan. Buat lo yang maksimal umur 30 tahun, punya kendaraan sendiri, komunikasinya dapet, jago ngobrol sama klien dan tertarik di dunia media, konten sampai branding, ini adalah tempat yang cocok buat lo gitu. Kalau misalnya lo punya pengalaman sales, itu menjadi nilai plus dan tentunya lo harus Bali based. Karena kalau misalnya lo selama ini cuma pengen hidup yang simple tapi tetap berkembang, mungkin ini salah satu langkah kecil yang worth to try gitu. Jadi langsung kirim CV lo ke DM Instagram @rockinlife.bali atau email aja langsung ke rahmatunisa@mramedia.com ya kan. Sekali lagi langsung aja kirim CV lo ke DM Instagram @rockinlife.bali atau email aja ke rahmatunisa@mramedia.com ya kan. Karena kadang hidup yang paling enak itu bukan yang paling mewah, tapi yang paling pas buat lo

Sempurna FM, this is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan Rockstar, gue pengen ngasih tahu ke lo, kalau misalnya ini sudah jam 1, jadi jam 1 itu waktunya untuk apa? Waktunya untuk kita request, ya kan? Kalau misalnya lo pengen lagu apa untuk nge-boost weekend lo, gue bakal mainin karena weekend booster sudah dibuka, ya kan? Jadi langsung aja, bingung requestnya kemana, ya kan? Lo gak usah ribet-ribet, mending ke IG kita aja di @rockylife.bali. Di Instagram story kita udah ada kolom buat request lagu. Kalau misalnya lo mau follow, follow aja, harus di follow. Kalau misalnya lo pengen lebih intimate gitu sama kita, langsung aja via WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon 750-205. Di sana gue pasti bakal dengerin requestan lo dan gue bakal langsung mainin. Kalau misalnya lo mau curhat, gue jamanin, gue dengerin sini, langsung aja sama gue ya. Dan selain request lagu, juga gue mau ngajak lo membahas satu topik di siang hari ini yang semuanya menurut gue itu orang-orang dari umur 20 sampai ke atas, sampai yang senior-senior itu pasti pernah mengalaminya. Yaitu apa? Yaitu adalah overthinking sebelum tidur. Ah, ini dia penyakit kita semua sebelum tidur di malam hari ini ya Rockstar ya. Nah, pernah gak sih lo kayak badan nih capek banget ya? Badan capek banget pas mau tidur, tapi tiba-tiba ya pas sudah mau tidur malah kepikiran tentang semuanya, tentang apa yang dunia ini sedang lakukan, ya kan? Mulai dari kerjaan, chat yang belum dibalas, masa depan, masa lalu, ya kan? Sampai hal-hal random yang bahkan udah lewat gitu bertahun-tahun gitu. Dan ternyata ini tuh banyak kejadian gitu di umur 20 sampai 40-an ke atas, karena di fase hidup yang sekarang kepala kita itu isinya bukan cuma mimpi doang Rockstar, tetapi juga tanggung jawab. Ah, bab real gitu. Dan menurut ahli nih ya, overthinking di malam hari itu sering muncul karena otak kita tuh akhirnya punya waktu buat diem setelah seharian sibuk dan terdistraksi gitu. Karena pagi sampai siang sampai sore itu udah kerja mulu, malam karena otak kita kosong otomatis ya pikiran kemana-mana gitu. Makanya nggak sedikit orang yang kelihatannya santai di luar tapi sebenarnya capek sendiri sama isi kepalanya. Bab, ya kan? Siapa? Apakah lu juga termasuk orang yang overthinking sebelum tidur? Gitu. Pertanyaannya adalah, kalau lagi susah tidur karena overthinking, biasanya yang paling sering lo pikirin itu apa, Rockstar? Sharing sama gue via WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon 750-205. Dan sosial media kita di @rockinlife.bali, ya kan? Lo harus request lagu yang bikin siang hari lo nih nggak overthinking, ya kan? Cukup malam aja overthinking. Siang-siang jangan overthinking. Mending kita dengerin lagu aja. Let's go.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Welcome to the Rock and Life Valley, where everyone can be a rockstar.
1: Kuhapus hitamku by Andre and the Backbone.
0: Iya, tadi dia bilang kuhapus hitamku. Daripada menghapus hitamku, mending lo hapus kebiasaan lo buat overthinking di malam hari, Rosar. Karena itu sangat-sangat buruk bagi kesehatan. Karena dengan overthinking, kita jadinya nggak tidur dan juga jadinya begadang kan jatuhnya ya gitu. Masih membahas tentang overthinking sebelum tidur gitu. Lucunya, overthinking itu sering datang di jam-jam yang paling sepi gitu. Pas lampu kamar udah mati atau notifikasi sudah mulai berkurang dari doi, dan akhirnya kita sendirian sama pikiran kita sendiri gitu. Ada yang overthinking soal karir, ada yang takut ketinggalan, takut belum sukses, ada juga yang mikirin hubungan keluarga bahkan masa depan yang sebenarnya belum tentu kejadian apa enggak gitu. Dan karena banyak mikir, tubuh pun jadi ikut capek gitu, tidur nggak nyenyak, bangun pun rasanya tetap lelah gitu. Psikolog bilang generasi sekarang memang hidup dengan tekanan yang lebih sunyi, nggak terlalu kelihatan tapi terus muter di kepala gitu. Apakah lo adalah salah satu orang yang sedang mengalami itu? Mungkin bro aja sedang mengalami itu di malam hari tidur. Di malam hari nggak tidur malah overthinking gitu. Kalau gue sih lebih ke malam hari nggak tidur karena ya insomnia aja sih. Gue nggak mikir apa-apa gitu, selalu aja. Dan paling gue kalau nggak tidur malam-malam tuh nonton ya kan. Oh iya, kalau misalnya pikiran lo sepi ya Rockstar ya, nonton deh gitu, biar nggak mikir soal kemana-mana gitu. Karena ya buruk juga bagi mental lo sendiri ya kan. Ntar lo tiba-tiba kalau udah mikirin hal-hal yang nggak bisa lo kontrol, nanti jadinya sedih gitu. Jadi pikirannya malah jadi dark gitu loh, ngerti gak sih? Pikiran dark gitu, muncul keinginan-keinginan yang tidak-tidak gitu. Tapi jangan seperti itu gitu Rockstar ya. Kalau misalnya lo kesepian malam hari, mending lo cabut gitu, cari angin lah istilahnya orang dulu tuh, cari angin gitu. Daripada ngedekep di kamar gitu, mending lo cari angin keluar aja. Atau kalau misalnya lo gabut dan overthinkingnya bukan malam hari, mungkin sore hari, mending lo request lagu gitu ya kan. Dengerin radio, dengerin TRL, siapa tahu mood lo bisa gue naikin gitu ya. Pertanyaannya gimana? Menurut lo Rockstar, kalau lo lagi susah tidur karena overthinking, biasanya yang paling sering lo pikirin itu apa? Ya, sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205 dan sosial media kita di @rockinglife.bali. Sekalian request lagu gitu, biar kalem. Nih gue kasih lagu dari Selena Gomez featuring Rema, Calm Down.

FM, this is the Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama Saskara Abimanyu di sini membahas tentang overthinking ya Rockstar ya. Terkadang itu kita lupa hidup tuh nggak harus gitu beres sekarang gitu, nggak selalu harus beres sekarang. Tapi jangan membiasakan diri untuk menunda-nunda hal-hal juga gitu. Jadi selalu aja gitu, nggak harus sekarang bisa di, ada prosesnya lah gitu, pasti ada step-stepnya dan nggak harus finish sekarang. Tapi banyak orang ngerasa harus semuanya cepet-cepet aja gitu, karir harus jadi, relationship harus jelas, hidup harus kelihatan sukses ya kan, harus cepat-cepat gitu. Padahal tiap orang tuh punya waktunya masing-masing seperti yang tadi gue udah bilang ya kan. Dan overthinking sering muncul karena kita tuh terlalu sibuk membandingkan progres hidup diri sendiri sama orang lain di sosial media. Itu kebanyakannya ya, kita ngeliat orang-orang udah keren gitu, udah sukses di sosmed, dan kita tuh kayak merasa aduh gimana ya, gimana cara jadi dia ya, kok gue kayak gini, kok dia bisa kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu, padahal ya selalu aja gitu Rockstar ya. Lihat temen nikah, pengen nikah. Temen buka bisnis, pengen buka bisnis. Temen beli mobil, pengen beli mobil gitu. Akhirnya tanpa sadar, kita mulai nanya ke diri sendiri kayak, kok gue belum sampai sana ya gitu. Padahal udah pasti sampai, cuman belum waktunya aja gitu. Padahal yang kelihatan di internet, yang kelihatan di sosmed, belum tentu cerita lengkap dari hidup seseorang gitu. Siapa tahu orangnya itu untuk bisa di posisi yang mereka ada sekarang itu butuh proses yang keras juga. Dan mungkin emang lo harus ikutin proses yang sekeras itu juga untuk mendapatkan hal yang lo pengenin gitu. Jadi gak usah overthinking malam-malam Rockstar gitu. Dan ini ya, tadi Bunda sudah ikut topik nih, Bunda Nia, ibunda saya, dia ikut topik dan udah request lagu juga. Tadi gue udah mainin Tyla feat Zara Larsson yang She Did Again. Dan Bunda tuh bilang, katanya, kalau aku sih enggak overthinking tiap malam ya. Ini loh tetangga di sebelah saya yang overthinking itu. Aduh, tahu lagi ini gue siapa ya. Aduh, mungkin tetangganya itu suruh touring dulu ya, suruh touring gitu. Jadi tetangganya Bunda ini suka touring guys gitu. Suruh dia touring, suruh dia beli Vespa baru tuh coba. Atau enggak, biar enggak overthinking, coba suruh tidur di bengkel Vespanya.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin.

Bali where everyone is a rockstar. Nah, udah ya, segitu aja bahas overthinkingnya rockstar ya. Buat rockstar yang akhir-akhir ini tidurnya kalah sama isi kepalanya sendiri, tenang. Ternyata banyak kok yang nasibnya sama. Ada yang rebahan jam 10 malam tapi otaknya masih meeting sampai jam 4 pagi, ya kan. Kadang emang hidup itu sebenarnya lucu gitu. Badan udah ngantuk tapi pikiran malah ngajak rapat dadakan tanpa izin gitu, tanpa notif. Jadi malam ini coba jangan terlalu keras-keras gitu sama diri sendiri gitu. Enggak semua hal harus selesai hari ini dan enggak semua chat harus dibalas sekarang juga. Kalau memang capek, ya istirahat dulu aja. Besok kita overthinking lagi.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Andin jatuh pelan. Nah, di umur sekarang itu ya, kita sudah mulai sadar kalau enggak semua hal itu harus buru-buru, ya kan? Seperti pembahasan kita yang tadi, enggak semua orang sukses di umur 22, 23, 24, 25 itu. Enggak semua hubungan langsung jadi, dan enggak semua mimpi datang dengan cara yang heboh gitu. Kadang hidup berubahnya pelan banget gitu, sampai kita tuh enggak sadar sebenarnya kita tuh udah berkembang sejauh itu gitu. Kayak lagu ini nih tentang hal yang tenang, lembut, tapi ngena gitu. Dan mungkin itu juga reminder kalau misalnya gak apa-apa gitu buat mulai pelan-pelan. Yang penting ya jangan diem, yang penting gerak dan konsisten. Karena banyak banget orang nunggu momentum besar, padahal hidup sering berubah dari langkah kecil yang konsisten sebenarnya. Kalau lo sekarang lagi pengen mulai sesuatu yang baru tanpa harus pura-pura jadi paling siap, Drokin Life Bali lagi buka posisi jadi account eksekutif. Siapa tahu lo minat, ya kan? Buat lo yang maksimal umur 30 tahun, punya kendaraan sendiri, komunikasi enak, jago negosiasi dan nyaman ketemu klien, mending lo langsung apply sekarang. Lo juga harus tertarik di dunia media, konten sampai branding. Dan kalau lo punya pengalaman sales, itu adalah menjadi nilai plus, ya kan? Dan pastinya harus Bali based. Nggak harus lari-lari, nggak harus langsung hebat, tapi pelan-pelan aja dulu, ya kan? Langsung aja kirim CV lo ke Instagram, DM di @drokilife.bali, atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi ya, langsung aja kata gue, kirim CV lo ke DM Instagram @drokilife.bali, atau email aja ke rahmatunisa@mramedia.com.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

kayak ngechat nongs you, itu langsung gas. Sekarang satu lagi healing, satu lagi lembur, satu lagi bilang lihat nanti ya, terus nantinya hilang. Makin dewasa ternyata nongkrong itu tuh bukan cuma soal ngopi atau ketawa-ketawa doang, tapi nyocokin jadwal yang isinya udah beda-beda semua itu juga penting gitu. Ada yang lagi bangun karir, ada yang lagi fokus keluarga, ada juga yang lagi sibuk nyari alasan biar gak keluar rumah karena sosial baterainya tinggal 2%. Nah, tapi ya Rockstar ya, justru gitu sekarang orang tuh mulai nyari nongkrong yang bukan cuma seru doang, tapi juga ada isinya gitu. Bisa dapat insight, bisa networking, ketemu orang baru, pulang-pulang otak tuh juga ikut kenyang gitu. Nah, ngomongin soal itu, ada event keren nih dari The Apurva Kempinski Bali, yaitu Path to Sustainable Growth 2026 Rabu 26 Juni 2026 di Candi Ballroom at The Apurva Kempinski Bali. Mending lo ajakin aja teman-teman lo kesini biar bener-bener insightful gitu, gitu loh, bener-bener informatif gitu. Nah, jadi setelah sukses sebelumnya 2025, Path to Sustainable Growth kembali lagi di 2026. Terus tetap dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, and rethinking resources. Kali ini tuh Path to Sustainable Growth kembali mengundang praktisi, leader, dan kelompok profesional di berbagai macam bidang untuk bergabung dalam kegiatan satu hari yang seru banget dan insightful. Nah, diisi dengan high level panel discussions dengan speaker-speaker luar biasa, mulai dari Mita Alwi, Yayasan Warisan Budaya Banda, Anak Agung Gede Rai, founder Arma, Heinz Von Hosen, founder Bumbu Bali, Nina Sudiono, Rainforest Alliance, Tara Susanto, Bumi Tera, Maitri Fisher dari Eko Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak speaker-speaker keren lainnya. Tiket terbatas, jadi reservasi sekarang cukup dengan Rp500.000 aja per orang, sudah termasuk coffee breaks, lunch, dan kontribusi langsung kepada pelestarian mangrove di Bali. Dapetin tiketnya sekarang juga di megatix.com, dan untuk info lengkapnya email ke aziz.alfakilo@kempinski.com, dan juga follow sosial medianya di @kempinski_bali. Sekali lagi ya, dapetin tiketnya di megatix.com, dan untuk info lengkapnya email ke aziz.alfakilo@kempinski.com, dan juga follow sosial medianya di @kempinski_bali.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali? Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

8.7 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Capek gak sih lo rockstar? Hah? Jadi orang yang kebanyakan mikir gitu. Mau mulai sesuatu tapi ragu, mau pindah arah tapi takut. Ujung-ujungnya malah stuck di tengah-tengah seperti itu, ya kan? Dan tidak mengapa-ngapain gitu. Dan makin dewasa itu ternyata yang bikin capek itu bukan gagal, tetapi gak tahu harus maju atau tetap diam, rockstar ya. Karena jadi undecided gitu, kelamaan tuh jadi draining banget. Padahal sekarang hidup tuh cuma butuh satu hal, yaitu keputusan, ya kan. Gak harus perfect, gak harus yakin 100%, yang penting gerak aja dulu gitu. Karena sekarang kalau lo lagi bingung mau ambil langkah yang berikutnya, kata gue sih join Rockin' Life Bali, ya kan. Karena kita tuh lagi buka posisi akun eksekutif buat lo yang maksimal umur 30 tahun, punya kendaraan sendiri, komunikasinya lancar, jago negosiasi, dan juga siap ketemu klien. Di sini lo juga harus tertarik di dunia media, konten sampai branding gitu. Punya pengalaman sales itu adalah nilai plus, dan tentunya harus Bali based gitu. Kalau selama ini lo terlalu lama jadi undecided person, mungkin ini saatnya pilih sesuatu dan jalanin yang serius. Karena kadang keputusan terbaik itu bukan yang paling aman, tapi yang akhirnya lo berani ambil. Jadi kirim sekarang CV lo ke DM Instagram @rockinglifebali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi ya, langsung aja kirim CV lo ke DM Instagram @rockinglife.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com.

FM Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Sudah 4 jam gue menemani rockstar, jadi dari jam 12 sampai jam 4. Jadi sekarang ini waktunya gue buat pamit ya. Nanti kita bertemu lagi di hari Kamis, Rockstar Drive and Jive sama gue dari jam 5 sampai jam 8. Thank you so much buat lo semua yang udah stay tune, yang udah dengerin gue dari jam 12 sampai jam 4. Thank you juga buat yang udah request, yang udah join tadi topik. Thank you juga buat Acha Hahehahe tadi yang sudah nge-live TikTok bareng saya di sini nemenin saya. Dan sekarang Bri Agungski yang bekerja ya. Pokoknya sehat-sehat selalu rockstar. Apapun yang lo lakukan di hari Minggu ini, jalani dengan penuh dengan semangat, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan happiness. Oke, semangat. Besok hari Senin, kerja, kerja, kerja. Gua pamit dulu ya rockstar ya. Have a rockin' weekend rockstar. Bye-bye. You are listening to TRL.

The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga aktif lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: staycation atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
3: 창이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rock and Life.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
3: Is it a memory or is it a dream?

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Macklemore.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu. Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka

0: sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak kuda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. DMHR.
1: It's open for FM. This is the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Yes, rockstar. Akhirnya kita balik lagi di Senin ini. Di Senin minggu ketiga Mei mungkin ya. Bisa minggu ketiga atau keempat. Jadi seperti biasa lah rockstar, semoga awalan di minggu ini menjadi awalan yang baik untuk kita semua. Apapun yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, yang kita rencanakan, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ini kenapa agak naik turun ya? Enggak ya? Oh, begitulah rockstar ya. Dan ngomongin tentang kondisi perjalanan hari ini rockstar, kalau gue sendiri tadi di jalan rasanya aman-aman aja. Cuman berasa gitu loh hari ini lebih macet, lebih penuh jalanan rasanya. Dan semoga rockstar, apapun aktivitas, apapun kegiatan yang rencananya lo lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selagi semua kerjaan bisa dititipin ke teman, kenapa gak dititipin aja? Kita mendingan santai-santai. Yaudah lah rockstar ya, dibuka aja langsung. So this is GMHR. Good morning, happy

0: a fantastic head start with GMHR. With
1: GMHR. GMHR will continue
0: right after this. Right after this. Right after
2: this. Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness

0: 6823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari antaranews.com. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengumumkan kalau Idul Adha di Indonesia akan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026 nanti. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kalau pengumuman ini dibuat setelah dilakukannya proses melihat hilal dan hisab di 88 lokasi berbeda di Indonesia.
2: Berita kedua dikutip dari CNN.com. Xabi Alonso resmi menjadi pelatih tim sepak bola Inggris Chelsea dalam pengumuman resmi hari Minggu 17 Mei 2026. Xabi Alonso akan resmi melatih di Chelsea pertanggal 1 Juli 2026 dengan kontrak berdurasi 4 tahun, dan sebelumnya pun Xabi Alonso dikabarkan akan melatih Liverpool menggantikan Arne Slot yang dianggap media dan fans perlu diganti musim depan. And this is Maria Hills.
1: This is Arweda.
2: For the Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: fantastic head start with
1: GMHR. GMHR will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan bar rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes. Di pagi-pagi ini, Rockstar, bagaimana iya. keadaanmu?
2: Kita kalau kita sih lagi milih-milih foto ya, Rockstar.
1: Lagi milih. Barusan kebetulan kita habis foto ya.
2: Jadi kalau tiap pagi itu siarannya ini kan harus foto-foto tuh, yes. harus video. Nah, karena hari ini kami agak ngerasa mati gaya, jadi dengan terpaksa di Instagram TRL kami akan posting muka Aca.
1: Muka Aca.
2: Jadi yang follow Instagramnya @rockinlife.bali jangan kaget kalau yang siaran GMHR itu adalah Aca. Itu operator kita pagi ini.
1: Berarti story-nya akan menjadi Aca Kadul karena diisi Aca ya. Cuman ngomongin tentang berita public figure hari ini, Rockstar.
2: Mm-hmm.
1: Kita kedatangan Sabrina Carpenter dan Joe Carey. Nah, jadi mereka dikabarkan dekat sejak sekitar 3 bulan lalu setelah kelihatan after party Saturday night di New York.
2: Dan awal mulanya semuanya dimulai dari Austin City ya katanya. Di Austin City Limit Music Festival 2025 di mana si Joe ini ikut serta dalam segmen ikoniknya Sabrina. Di panggung Fake Arrest itu yang pakai handcuff pink, dan akhirnya fansnya tuh langsung kayak wah, ada chemistry nih dua-dua.
1: Cocok nih kayaknya gitu ya. Cuman mereka berdua belum sama sekali pernah mengkonfirmasi ya mereka udah pacaran atau emang yaudah cuman friend gitu ya.
2: Ah ya udahlah ya, namanya juga orang public figure, mau deket mau enggak tetap aja omongan netizen ada terus. This is TRL, The Rockin' Life, Rockin' You All Day Long.

0: morning, good music, making your good mood. Hadrock FM Bali Music Lab.
1: Yes, Music Lab pagi ini rockstar. Tahu nggak sih itu yang Min Bite?
2: Yes,
1: yang
2: gue tahu.
1: Suka ngomong yes. Terus habis itu dia punya bestie Artada itu.
2: Iya, tahu, tahu.
1: Iya, gue emang kaya banget, gue emang gitu-gitu. Tapi emang ini ya, iconic cara ngomongnya.
2: Cara ngomongnya, dan emang diingat, itulah rockstar kalau menjadi influencer. Kita harus punya khasnya gitu. Sama dengan
1: yang satu ini.
2: Yes, ini datang dari Korea.
1: Ini favorit enggak tuh?
2: Favoritnya Aca.
1: Favorit kalian berdua enggak sih?
2: Enggak salah lagi. Kalau yang satu ini rockstar datang dari Kortis. Jadi mereka baru aja ngeluarin lagu.
1: Iya.
2: Judulnya TNT. Dan juga ini
1: sebagai lagunya AC/DC, TNT.
2: TNT enggak tahu lagunya.
1: Ada wet. AC/DC punya lagu judulnya TNT. Wah, nanti gue kasih.
2: Oke, ntar ya kita dengerin. Maklum lah rockstar ya.
1: Kita bahas ini dulu.
2: Ini dulu kita bahas. Jadi nah TNT ini merupakan lagu utama, the main tracknya dari album kedua mereka yang judulnya Green Green.
1: Oke.
2: Jadi lagu ini
1: karena dia cinta lingkungan kali ya.
2: Green Green.
1: Itu kayak orang starter motor, Green Green.
2: Aduh, gak lucu lagi.
1: Ih, kurang bapak-bapak deh.
2: Nah, jadi lagu ini menegaskan kalau sikap mereka yang tidak mau didikte oleh norma masyarakat. Sejalan dengan namanya mereka nih sebenarnya, Kortis Color Outside the Lines.
1: Oke, kalau gitu Rockstar langsung aja ya. Kita dengerin ini dia Kortis
2: with TNT.

0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Ngomongin soal booster nih ya, Rockstar. Kemarin tuh gue tuh terbooster-booster juga loh, Wet. Ngeliat orang-orang yang keren mampus ikutan BTR.
2: BTR ya?
1: Ya Allah, keren mampus.
2: Keren banget. Ada tapi keren, saudari Mika Avandi ya?
1: Iya. Gek Mahadiva yang sudah finish 18K.
2: Yes, congrats Gek Mahadiva. Kita rayakan nanti.
1: Dan kongres juga untuk Kak Haris yang juga luar biasa 100K bersama anaknya yang juga 7K.
2: Itu keren
1: luar
2: banget
1: biasa.
2: Sih.
1: Mereka
2: ini
1: bertiga.
2: Kak Haris ini yang latihan sama anaknya 18 kilo itu?
1: Iya, anaknya harusnya 7K. Tapi diterusin sama bapaknya nih 18K.
2: Wow, keren,
1: bersamaan keren dengan latihan dari Gek Mahadiva ini. Gitu.
2: Keren ya, udah dari kecil udah dididik menjadi calon-calon pelari culture.
1: Itu gak culture sih, Wet. Itu gokil sih. Karena
2: pelari gokil ya.
1: Trail tuh gak cuman lari yang kayak kita bayangin keren-kerenan gitu. Tapi benar-benar men-challenge fisiknya. Terus banyak sekali medan-medan yang belum tentu kita kuat gitu. Dalam tanda kutip kan. Pokoknya keren deh. Terus pun kalau ada beberapa orang yang kemarin juga posting di Threads, jadi rame banget pas ngelihat di Threads tuh pada cerita-cerita kan. Ada yang bilang gini, gue gak percaya hantu ya, tapi gue ngalamin waktu di perjalanan trail, tiba-tiba gue ngelihat ada bangunan, ada sosok melayang apa segala macam. Iya, dia cerita begitu.
2: Oh gitu.
1: Dia sebutin satu persatu dan akhirnya dia cerita bahwa dia bilang kayak enggak sih, ini semua gue alamin karena ternyata dalam biologis itu kita tuh mengalami dalam tanda kutip halusinasi ketika kita capek, apalagi
2: betul,
1: di gunung.
2: Betul. Apalagi di gunung ya nafasnya ya.
1: Iya.
2: Ini ada request lagi Mar untuk
1: Oh iya, ini Wira Atmaja bukan si temannya Mika Avandi apa bukan namanya Wira siapa, kemarin sempat lihat dari Instagramnya.
2: Wira Avandi.
1: 18K luar biasa loh Kak Wira.